0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.

0: Pizza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 dan teman terbaik kamu, teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci juga, masih temani kamu semua di pagi hari ini di segmen Spada. Nah, teman Pro 2, akhir-akhir ini kan kita tahu ya, apalagi buat kita yang di Nabire ini, di kota Nabire, kita tercinta ini teman Pro 2 lagi kedatangan tamu tak diundang, yaitu Asap teman Pro 2 ya, karena memang faktor kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan juga ditambah dengan cuaca Nabire yang sedang panas-panasnya teman Pro 2. Nah, meskipun kadang kelihatannya cuma asap ya teman Pro 2 dianggap sepele, tapi asap tipis ini itu kalau dihirup teman Pro 2 terus-menerus bisa bikin tenggorokan gatal, batuk-batuk sampai bikin sesak napas, apalagi buat kamu-kamu teman Pro 2 yang punya riwayat asma. Nah, biar aktivitas kamu teman Pro 2 ya, mulai dari kerja, sekolah, nongkrong atau apapun ya teman Pro 2 tetap lancar. Jangan lupa tetap memakai masker teman Pro 2 kalau beraktivitas di luar ruangan. Terus juga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup, karena memang Nabire ini lagi panas-panasnya, lagi kemarau-kemarau teman Pro 2 ya. Dan juga kalau bisa mengurangi kegiatan outdoor teman Pro 2. Dan terakhir tentunya jangan lupa ya untuk memantau informasi resmi ya. Dan jangan percaya teman Pro 2 ya dengan hoax yang bersebaran di berbagai media sosial, terutama WhatsApp teman Pro 2. Selalu cek informasi cuaca dan juga kualitas udara dari sumber resmi pemerintah daerah atau mungkin BMKG, dan bisa juga kamu dengarkan informasinya di RRI tentunya. Atau mungkin kalau kamu teman Pro 2 ya punya updatean informasi terbaru, mungkin video, jangan lupa juga buat tag RRI ya teman Pro 2, akun sosial media kami, bisa di Instagram atau juga di TikTok, biar kita semua tahu ya informasi terkini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: look what you just made me.
1: Masih di Pro 2 Radio teman terbaik kamu, teman Pro 2 sudah jam 9.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini waktunya buat Suci pamit undur diri dulu teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang sudah stay tune juga di RRI Pro 2 Nabire ya. Dan juga selalu dengerin RRI Nabire ya, Pro 2 tentunya. Habis ini kamu akan ditemani dengan Kakak Martin ya, temani kamu di segmen santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Tentu saya juga teman Pro 2 Suci mau imbau kembali buat kamu-kamu anak-anak budaya Nabire ya. Buat kalau memang melihat ada kebakaran hutan atau lahan, langsung menghubungi pihak terkait. Dan juga mari kita mencegah ya kebakaran yang kebakaran terjadi di kota Nabire teman Pro 2. Dengan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker dan minum air putih yang cukup.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: All my life I've been a good girl trying to do what's right. Never.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Halo, selamat pagi ya buat teman-teman sekalian. Senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menemani Anda semua dengan sesuatu harapan yang terbaik dari kami untuk kita di hari ini ya. Di edisi siaran 24 Agustus 2026 ya. Gimana kabar untuk kita semua di hari ini? Kabar-kabari ya. Yang pasti kiranya kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dan guys, masih di Pro 2 Hitlist ya. Untuk kita semua di pagi hari ini tetap semangat selalu ya untuk mengawali aktivitas kita di minggu yang terakhir di bulan Agustus.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan. Radio Republik

0: Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua. Sini ada beberapa teman yang nanti hadirkan ya, kita semua. Ya, mudah teman-teman masih tetap berhidup selalu di pagi hari ini, pagi jelang siang. Situasi cuaca yang cukup panas ya. Ya saya bersyukur juga sih asap sudah mulai pulang pelan-pelan ya. Kita selalu kesehatan dan dijauhkan dari segala hara bahaya, baik itu musibah, bencana alam ringan maupun berat. Kita semua tetap menjaga diri dengan sebaik mungkin dan juga memperhatikan kesehatan kita.
1: Tidak akan pergi, teman sejati tidak akan pergi, teman sejati tidak akan pergi.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM. Teman.

0: yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produen FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara.

lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: aman, mulai dulu dari diri sendiri. Yeah.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Retro 2 FM. Retro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ayo, Mak. Ayo.
1: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
1: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
1: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlaki dulu.
1: Berlaki?
2: Tak, berlari.
1: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: Pertama, itu bisa ya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Bill sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan di Honda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Ya, apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah yang disengaja maupun tidak, ya, Martin minta maaf yang sebesar sahabat ada semua. Di edisi siaran 24 Agustus 2020.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
2: Apa, Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai? Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
2: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bill sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
2: Apa, Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
2: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
2: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
3: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Muhammad, ada misalnya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam, tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biung, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Di rencana mereka nomor 74 di Bira Papua Tengah. Selamat sore teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa lagi bareng kamu. Wow, tebak ini siapa nih yang menemani kamu? Oke, maksudnya Lesti stay menemani teman-teman Pro 2. Kita mengisi dengan santai siang sesi kedua sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 atau jam 8 malam next lagi. Nanti jaga malam menemani teman-teman Pro 2 sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, bakal Lesti menghibur teman-teman Pro 2 di siang yang begitu panas banget ya. Menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan dan bakal Lesti update informasi-informasi terbaru buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kawan, kok abis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jangan buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang, mari kita renungkan lagi, merdeka itu apa sih? Apa kita sendiri sudah mewujudkan kemerdekaan itu?
1: Saya mewujudkan kemerdekaan dengan proaktif sebagai pejuang pendidikan.
2: Mencintai dan mengembangkan produk lokal.
3: Menjadi generasi yang proaktif dan inspiratif.
0: Kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang diraih dengan mudah. Juga bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Teman-teman Pro 2, kali ini Lesti mau bahas ini terkait dengan daun binahong. Nah, yang tahu banget dengan daun binahong ini adalah bukan daun sembarangan loh teman-teman Pro 2, karena ini daun binahong ini adalah tanaman tradisional yang berpotensi untuk kesehatan kita ya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, daun ini atau daun binahong ini merupakan salah satu tanaman yang telah lama dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan tradisional. Jadi berdasarkan kajian sistematis yang diterbitkan dalam jurnal Sintesa pada 2025, binahong ini memiliki sejumlah senyawa bioaktif, di antaranya flavonoid, saponin, dan juga fenol. Sejumlah penelitian yang dikaji menunjukkan potensi binahong ini sebagai antioksidan, antibakteri, antihiperglikemik, serta membantu proses penyembuhan luka. Nah, jadi kajian tersebut ini teman-teman Pro 2 menyebutkan bahwa penggunaan binahong sebagai tanaman obat telah berlangsung secara tradisional di Indonesia. Namun, sebagian besar bukti mengenai manfaat farmakologisnya itu masih berasal dari penelitian praklinis. Jadi, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan juga keamanannya pada manusia. Nah, penelitian lain yang diterbitkan dalam Bioma, Jurnal Biologi Makassar pada 2023 turut menguji aktivitas antioksidan ekstra daun binahong menggunakan metode DPPH. Jadi penelitian ini menemukan adanya aktivitas penangkal radikal bebas, aktivitas antioksidan ekstra yang diuji tergolong sangat lemah. Nah, sementara itu, penelitian mengenai potensi penyembuhan luka menunjukkan bahwa ekstra daun binahong berpotensi mendukung proses penyembuhan melalui aktivitas antiinflamasi, antibakteri, antioksidan, serta regenerasi jaringan. Jadi, teman-teman berdua, teman-teman tersebut ini masih perlu diperkuat dengan penelitian klinis sebelum dapat digunakan sebagai dasar terapi medis. Nah, dengan demikian, daun binahong memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan obat herbal maupun produk kesehatan. Meski demikian juga, masyarakat tetap perlu banget ya berhati-hati dan tidak menjadikan binahong ini sebagai pengganti pengobatan medis tanpa berkonsultasi dengan kesehatan.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, dari jalan mereka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, terutama Pro 2 di studio pukul 16 atau jam 4 sore. Dan kita cukupkan dulu pastinya untuk santai siang. Next, Lesti akan menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan sore ceria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Podcast. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
1: Pro

0: radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Nama Prodio itu dia Geisha featuring Lukman Noah dengan judul Kutakan apa ya? Oke, kutakan indah ya. Kukatakan dengan indah maksudnya. Oke, teman-teman Prodio, so kita cukupkan dulu. Ini move on dulu dari lagunya Geisha. Nah, di sore hari ini Lesti mau kita akan bahas ya teman-teman Prodio. Ini terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Nabire terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Papua Tengah. Nah, ini berdasarkan hasil pemantauan hotspot hari Minggu kemarin 23 Agustus 2026 hingga pukul 21 atau jam 9 malam kemarin itu terpantau sebanyak 38 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Nah, untuk 307 hotspot tingkat kepercayaan sedang dan 33 hotspot sedang dengan tingkat kepercayaan tinggi, pastinya sebaran hotspot terbanyak terpantau di Kabupaten Nabire dengan titik 15. Nah, disusul Paniai 12 titik, Dogiai 7 titik, Puncak 4 titik, Intan Jaya 0 titik, Paniai 0 titik, Puncak Jaya 0 titik, dan pastinya Deyai 0 titik. Sementara itu Kabupaten Mimika juga terpantau kosong ya, tidak ada titik hotspot yang terpantau. Nah, teman-teman Prodio, data ini memang sudah sangat berkurang signifikan jika dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, yaitu tanggal 21 dan 23 kemarin ya, itu mencapai ratusan titik loh. Nah, BMKG mengimbau untuk kita itu masyarakat dan instansi pemerintah yang berwenang untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan guna mengantisipasi potensi kebakaran serta dampak kerugian akibat sebaran hotspot tersebut. Jadi masyarakat juga diminta terus memperhatikan pembaruan informasi hotspot yang disampaikan BMKG setempat. Nah, ini khusus bagi masyarakat di Kabupaten Nabire. BMKG ini mengingatkan agar menghentikan segala bentuk pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran meluas, termasuk pembukaan lahan, pembersihan kebun dengan cara dibakar, maupun pembakaran

sampah secara sembarangan. Dan kita juga diminta ya menyadari bahwa asap pekat yang dapat mengganggu keselamatan transportasi udara serta membahayakan kesehatan khususnya sistem pernapasan. Nah, bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, teman-teman Pro2, BMKG menyarankan untuk menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan asap. Nah, selain itu, masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada aparat, pihak berwenang, atau petugas pemadam kebakaran apabila menemukan titik api baru di lingkungan sekitar. Jadi BMKG berharap kewaspadaan dan juga partisipasi masyarakat ini dapat banget ya teman-teman Pro2 membantu mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta meminimalkan dampaknya bagi keselamatan dan juga kesehatan masyarakat di Papua Tengah. Ya, jadi seperti itu teman-teman Pro2, ingat bagi kamu teman-teman instansi ya dan semua orang yang ada di Nabire ya, tetap menjaga kesehatan. Dan juga ingat ya, ini kan cuacanya lagi panas banget, lagi musim kemarau ya teman-teman Pro2. Jangan membakar sampah sembarangan, apalagi kamu membakar sampah yang kering atau daun-daun kering, itu tidak boleh teman-teman Pro2 ya. Usahakan jangan. Kalau lagi cuaca panas itu kita hentikan membakar sampah ya teman-teman Pro2. Dan juga khusus buat kamu perokok-perokok, kalau merokok usahakan buanglah puntung rokoknya di tempat sampah. Tapi sebelum buang ya teman-teman Pro2, sudah dipastikan dan sudah dilihat dulu nih puntung rokoknya udah dipadamkan ke belum ini ya. Kalau udah dipadamkan ya udah, atau bila perlu kamu siram dengan air ya biar nggak terjadinya kebakaran gitu ya teman-teman Pro2. Oke, semoga Nabire tetap sehat. Biasanya Nabire ini kan terlihat cuacanya itu cerah banget ya teman-teman Pro2, bahkan juga langitnya bagus, indah, awannya juga indah. Tapi ketika terjadi kebakaran beberapa minggu kemarin tuh, waduh, parah banget ya teman-teman Pro2. Nabire jadi kebanyakan asap gitu ya. Oke, dan jangan lupa juga kalau dengan kendaraan keluar menggunakan masker dan helm, pastinya juga kacamata reben hitam ya teman-teman Pro2, biar nggak iritasi mata kita pastinya, karena kalau kenal asap itu matanya perih ya teman-teman Pro2. Dan juga masker. Dan buat kamu yang punya anak kecil, anak bayi, tolong di rumah aja ya, jangan bawa anak keluar. Ini kan lagi musim kebakaran ya teman-teman Pro2 ya, khususnya di Nabire ini. Jadi jangan bawa anak-anak keluar dulu teman-teman Pro2, karena nanti bisa terjadinya infeksi saluran pernapasan ya. Oke teman-teman Pro2, di studio pukul 16 lebih 48 menit masih menghibur kamu dengan lagu-lagu hiburan dan informasi-informasi yang menarik buat kamu.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta sama itu uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Oke, Rere Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng LSD, teman-teman Pro 2. Nah, tahukah kamu, teman-teman Pro 2, pembakaran hutan itu dapat banget terjadi akibat berbagai faktor ya. Salah satunya adalah aktivitas manusia, seperti membuka lahan dengan cara membakar. Dan kebakaran ini juga, teman-teman Pro 2, dapat semakin mudah menyebar ketika cuaca panas, kering, dan angin bertiup kencang ya. Kita tahu banget bahwa di Nabire ini kan lagi terjadi musim kebakaran ya, teman-teman Pro 2. Mulai dari musim kemarau, kekeringan dulu nih, teman-teman Pro 2. Apalagi ini udah di beberapa titik masyarakat udah mengeluh karena air, sumber air mereka tuh udah kering ya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi ada hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran. Pastinya jangan membakar sampah ketika cuaca tuh sedang panas atau kering, karena api itu dapat banget dengan mudah merambat dan menjadi tidak terkendali. Selain itu, bagi kamu yang merokok, jangan membawa puntung rokok sembarangan. Pastikan puntung rokok itu benar-benar sudah padam dulu sebelum membuangnya pada tempat yang aman. Jadi, teman-teman Pro 2, mulai dari diri kita sendiri, jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan mari bersama-sama menjaga hutan serta lingkungan Kota Nabire ini agar tetap hijau dan aman ya. Oke, masih menemani kamu dengan sore ceria. Pastinya mencegah kebakaran itu lebih baik daripada menyesal setelah terjadi ya. Jaga lingkungan, cegah kebakaran, dan pastinya Lesti masih menghibur kamu dengan lagu-lagu hiburan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang...

0: yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria,
3: teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
6: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, teman-teman Pro 2 kita mengisi dengan sore ceria. Nah, kali ini teman-teman Pro 2 kita akan membahas terkait dengan tanda-tanda andropause. Jadi teman-teman Pro 2, mengutip unggahan media sosial Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga, pria akan mengalami namanya perubahan hormonal seiring bertambahnya usia. Nah, hal ini tuh disebut dengan andropause, sedangkan wanita disebut dengan menopause. Nah, pada unggahan tersebut dijelaskan bahwa setelah melewati usia 40 tahun, kadar testosteron pria itu menurun sekitar 1% setiap tahunnya. Nah, perubahan pada pria itu lebih sulit dideteksi karena tidak ada tanda fisik yang jelas. Jadi, setiap pria mengalami gejala yang berbeda-beda. Untuk mengetahui lebih lanjut, dapat dilakukan pemeriksaan kadar hormon, sedangkan wanita ditandai dengan berhentinya menstruasi. Nah, jadi teman-teman Pro 2, tanda-tanda andropause itu yang pertama yaitu mudah lelah dan kehilangan energi, sulit mengontrol emosi dan mudah tersinggung, depresi atau perubahan suasana hati yang drastis. Nah, untuk penyalahgunaan obat-obatan tertentu itu pastinya dia lebih sulit tidur, mudah lupa dan sulit berkonsentrasi, terus penurunan massa otot dan juga perubahan bentuk badan.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: you.
1: Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesdi, teman-teman Pro 2. Nah, kali ini kita akan bahas tentang akupunktur. Jadi, teman-teman Pro 2, akupuntuk ini berpotensi menjadi terapi pendamping yang memang membantu mengurangi gejala depresi. Nah, jadi berbagai penelitian menunjukkan metode ini tuh dapat banget mendukung pengobatan melalui mekanisme biologis yang berpengaruh pada fungsi otak, sistem hormon, dan juga respons tubuh terhadap stres. Nah, jadi gangguan depresi ini, teman-teman Pro 2, merupakan masalah kesehatan mental yang ditandai suasana hati yang terus menurun, hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, hingga kesulitan berkonsentrasi. Jadi pada kondisi tertentu, depresi juga dapat memunculkan ya keinginan untuk mengakhiri hidup sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Nah, jadi teman-teman Pro 2, Kementerian Kesehatan juga menjelaskan bahwa terapi utama depresi itu tetap berupaya psikoterapi dan obat antidepresan. Nah, namun sebagian pasien belum memperoleh hasil optimal atau mengenali efek samping obat. Jadi kondisi tersebut ini mendorong berkembangnya penelitian mengenai manfaat akupuntur sebagai terapi tambahan. Nah, jadi teman-teman Pro 2, akupuntur ini juga dinilai memberikan manfaat lebih besar apabila dipadukan dengan obat antidepresan. Jadi kombinasi tersebut dapat banget mempercepat perbaikan kondisi sekaligus membantu mengurangi beberapa efek samping pengobatan. Nah, dengan semakin banyaknya bukti ilmiah, akupuntur dinilai dapat menjadi salah satu pilihan terapi pendamping untuk membantu meningkatkan kualitas hidup penyandang depresi selama

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Love you.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
6: Oh, no.
7: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
1: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
8: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
9: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
1: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
5: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
2: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo.
1: Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
3: Hoi, matikan rokokmu.
2: Iya bang, maaf bang.
4: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

Oke, Rere Pro 2 Nebire, teman terbaik kamu. Kita masih teman-teman Pro 2. Ini pastinya dengan jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Oke, teman-teman Pro 2 semuanya. Biasanya kalau suasana malam begini tuh apalagi di Nebire ya, teman-teman Pro 2 ya. Setiap hari itu pantai Nebire ya itu rame banget karena emang jajanan-jajanan di sana tuh banyak banget teman-teman Pro 2. Selain jajanan-jajanan, itu permainan anak-anak juga di sana tuh banyak sekali ya. Ini mungkin kamu yang lagi di Nebire, pasti tahu banget ya pantai Nebirenya. Apalagi kalau misalnya pergi bareng keluarga ya. Ya, mungkin seharian capek di tempat kerja, tapi kalau ajak keluarga jalan-jalan, tetap capeknya kamu hilang ya teman-teman Pro 2, apalagi sama anak-anak kamu, sama suami istri kamu pastinya teman-teman Pro 2. Oke, kita masih dengan jaga malam sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur teman-teman Pro 2. Semoga kamu malam ini yang sedang menikmati suasana Kota Nabire ya tetap sehat-sehat juga pastinya teman-teman Pro 2. Dan ini Lesti mau putarin lagunya Adrian Halif ini dengan judul Utopia teman-teman Pro 2. Penasaran juga nih karena Lesti baru baru dengar nih judulnya ya.

Indo bergengsi, anak Indo beda versi, banyak yang berpotensi, pejuang proklamasi, kalian semua potensi.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Oke, Rere Pro 2 Nabi, retro mentor baik kamu. Teman-teman Pro 2, pernah nggak sih kamu tuh berada di posisi ketika harus memilih tetap diam atau pergi? Nah, kadang kita memilih diam itu bukan karena tidak punya sesuatu untuk dikatakan ya. Kita diam karena sudah terlalu lelah menjelaskan, sudah terlalu sering disalahpahami, atau mungkin merasa bahwa berbicara pun tidak akan mengubah keadaan. Tapi ada juga saatnya pergi menjadi pilihan terbaik, bukan karena kita membenci seseorang, bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita sadar bahwa tidak semua tempat itu harus kita pertahankan. Ada kalanya pergi adalah cara kita menghargai diri kita sendiri. Benar nggak sih teman-teman Pro 2? Dan biasanya ada yang orang bilang bahwa kok mengalah berarti kok kalah gitu ya. Sebenarnya enggak sih ya teman-teman Pro 2. Tergantung dari kamu memilih pasangan kamu gitu ya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, tapi ada juga saatnya pergi menjadi pilihan terbaik bukan karena kita membenci seorang gitu ya. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita sadar bahwa kita tuh tidak semua tempat harus kita pertahankan. Namun sebelum memilih untuk diam atau pergi, coba tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah aku diam itu karena ingin menjaga keadaan atau karena takut menyampaikan perasaan? Dan kalau memilih pergi, tanyakan lagi nih, apakah aku pergi karena memang sudah waktunya atau karena sedang terbawa emosi gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi teman-teman Pro 2, setiap orang punya alasan masing-masing, tidak ada pilihan yang selalu benar atau semua keadaan. Yang terpenting jangan sampai keputusan yang kita ambil membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kamu sedang berada di persimpangan antara diam atau pergi, tenangkan hati terlebih dahulu, dengarkan perasaanmu, pikirkan baik-baik, lalu pilih apa yang benar-benar membuat kamu bisa melangkah dengan lebih tenang. Karena teman-teman Pro 2, terkadang diam adalah bentuk ketenangan dan terkadang pergi adalah bentuk keberanian. Oke, di studio pukul 20:55, saatnya Lesti pamit. Tetap jaga hati, tetap kuat, dan sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di radio kesayangan kamu. Bye-bye.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
2: Halo.
1: Halo. What's up bro?
2: Hai.
1: Hai.
2: Semuanya sehat. Gimana?
1: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
1: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
1: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
1: Oke.
2: Okay. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
1: Setiap harinya kayak gitu. Masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
1: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraka. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraka nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
1: Oke.
2: Okay. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
1: Oke, okay, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
1: Oh.
2: Jadi judul okay. Albumnya itu Hana.
1: Oke.
2: Okay, nanti kita akan ngobrol tentang Hana.
1: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
1: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock, bener-bener
2: ya,
1: saklek di situ ya, kan?
2: Cuman metok di situ.
1: Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hip dude juga ada
2: itu,
1: lagi, gitu kan?
2: Naik gila sih. Asli.
1: Like bener.
2: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
1: Gen Z-nya
2: dengan wah, kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
1: Iya sih, bener sih.
2: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naik Gila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah. Kayak lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
1: Bener. Kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan.
2: Iya.
1: Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima. Gitu
2: bener,
1: kan?
2: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
1: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya. Aduh, mantep banget ya. Mantep banget sih, asik sih.
1: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya,
1: gitu,
2: bener.
1: Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
1: Oke.
2: Okay. Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
1: Iya.
2: Itu yang gua bingungin. Makanya gua lebih nyaman di situnya.
1: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gua menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
1: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
1: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang mungkin
1: lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
1: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
1: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
1: Yes, ya. Benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak
1: yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan betul. Genre apapun ya.
1: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
1: Gitu. Bisa masuk gitu.
2: Benar.
1: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
1: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
1: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
1: Pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
1: Gitu.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
1: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
2: Itu.
1: Selain tangannya kan?
2: Iya kan? Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
2: Ayo dong.
1: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
2: tanggal 14 Agustus.
1: 14 kemarin. Masih fresh banget.
2: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
1: Baru dibalik, benar. Alright, ngomongin soal album ya?
2: EP jatuhnya.
1: EP yang berjudul Hana.
2: Okay.
1: Kita bahas Hananya dulu nih.
2: Okay.
1: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
2: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
1: Oke, okay, makhluk.
2: Makhluk.
1: Oke.
2: Okay. Kita bilang makhluk aja deh.
1: Oke.
2: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
1: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
2: Iya.
1: Dari berapa lagu?
2: Lima lagu.
1: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
2: Iya. Tentang akunya sih
1: sebenarnya.
2: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di bodoh ini. Jadi si bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
1: I see.
2: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang enggak jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
2: Iya, benar. Benar.
1: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
2: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
1: Jadi
2: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
1: Benar.
2: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
1: Benar.
2: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
1: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
2: Yang ketiga itu tentang bagaimana.
1: Bagaimana?
2: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarapin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
1: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
2: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
1: Oke.
2: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue. Makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
1: Oke.
2: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada. Iya.
1: Yang menceritakan tentang
2: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini. Tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang, kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
1: Itu sih. Berarti berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
2: Iya, kan?
1: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
2: Betul.
1: Widih.
2: Sakit ya?
1: Sakit sih.
2: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
1: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
2: Benar.
1: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
2: 6 tahun.
1: Wow, 6 tahun.
2: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
1: Lumayan loh.
2: Lumayan lama ya?
1: Lumayan
2: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
1: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
2: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
1: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
2: Iya, gitu. makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
1: Bener.
2: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Lucu.
1: Tetap paksa harus ada.
2: Begitu, aduh.
1: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
2: Tenang sih.
1: Oke.
2: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
1: Benar.
2: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
1: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
2: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
1: Benar-benar.
2: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
1: Iya benar. Ya, ketebak lagi di sini
2: gitu. Ya, ini lagi gitu.
1: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
2: Bodoh.
1: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
2: Iya, benar.
1: Benar ya. Berarti apa tadi, Bodoh itu bercerita tentang
2: sialnya aku, gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
1: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
2: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata. Total nyes.
1: Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
2: Iya, makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
1: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
2: bener,
1: ada di situasi ini, kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
0: Music Live Chat. Life Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
2: Halo.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
2: Parah. Itu kemarahan gue sih Sun.
1: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
2: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
1: Okay, I see.
2: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
1: elegan gitu ya?
2: Apa kamu?
1: Gitu. Asik. Kamu. Gitu. Oke, akhirnya memasukkan unsur
2: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu? Gitu loh.
1: Ada kayak marah cuman ada coolnya,
2: iya,
1: ada elegannya.
2: Iya, gitu sama ya. Kayak Papa mau ikut. Mau ikut?
1: Bapak pulang ya.
2: Aduh, bahaya, berat.
1: Bener. Oke.
2: Jadi dari situlah
1: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
2: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gua bisa bicara sama kepribadian gua yang lain misalnya.
1: Benar.
2: Oh, gua kayak ya udah. Lu nanyain kayak gitu ya gua enggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gua gitu.
1: Bener.
2: Jadi akhirnya gua marahnya di situ.
1: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
2: Bener.
1: Bodoh ini.
2: Bener.
1: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini. Apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lu sampaikan ke orang itu?
2: Kalau yang gua sampaikan adalah ya, walaupun ini gua juga belum selesai ya
1: ibarat
2: kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
1: Benar.
2: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
1: Bener sih.
2: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
1: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
2: Iya benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
1: Benar.
2: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
1: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
2: Iya.
1: Benar kan?
2: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
1: Yes.
2: Jadi kita bisa besoknya tuh 30.
1: Benar.
2: Wanitanya 70.
1: Benar.
2: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
1: Benar.
2: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
1: Yes, itu definisi saling melengkapi.
2: Betul. Betul banget.
1: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
2: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
1: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
2: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
1: Benar. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
2: Iya, gitu kan? benar.
1: Saling melengkapi.
2: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
1: Betul.
2: Komunikasi lebih penting.
1: Kompromi juga penting.
2: Nice.
1: Itu asik.
2: Berat. Aku siapa sih sebenarnya?

0: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
1: Oke.
0: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
1: Benar.
0: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
1: Benar.
0: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
1: iya sih.
0: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
1: Benar-benar.
0: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
1: Benar.
0: Capek sendiri nantinya.
1: Benar.
0: Kalau tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
1: Tahu-tahu jadi album gitu.
0: Itu saya. Itu saya.
1: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
0: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya, gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
1: Buset, cepet lo.
0: Cepet backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga gitu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
1: Kacau sih bro.
0: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Raindra Sunitro. Drummer Baku Cakar.
1: Bener.
0: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu. Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
1: gokil.
0: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
1: bener.
0: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu. Kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
1: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
0: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita malam baru tidur. Pagi nih
1: rekaman nih. Gas ayo
0: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih mau nyeraka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu seneng sih aku.
1: Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
0: Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin gak akan sebagus ini.
1: Bener.
0: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
1: Itu kan dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka.
0: Ngomongin
1: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang ingin bertanya, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain.

0: pertanyaan kamu.
1: Jadi buat kamu yang mau bertanya langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
2: Alright.
1: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
2: Seru lah.
1: Seru, bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
2: Wah,
1: nah kan? Yeah. Gokil ya, yeah. Gokil ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
2: yeah,
1: nih.
2: Iya, benar,
1: kan?
2: benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
1: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
2: Oke, tadi udah sebenarnya tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
1: Benar.
2: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu loh.
1: Iya, yeah, yeah, benar.
2: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya okay, kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
1: Oke.
2: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
1: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
2: Benar. Patah hati itu pastilah.
1: Yes,
2: benar.
1: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
2: Iya, benar.
1: Bisa patah juga
2: sih. Benar.
1: Itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
2: Oke, kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
1: Oke.
2: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
1: Betul.
2: Enggak, gue enggak mau itu.
1: Yes.
2: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
1: Betul.
2: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
1: Iya.
2: Karena gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Jadi lebih baik ya udah sih. Gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat. Yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
1: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya
2: iya
1: sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
2: Boleh.
1: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
1: Oke.
2: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
1: Benar.
2: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
1: Itu juga maksudnya yang banyak lu dengerin juga.
2: Iya
1: kan?
2: Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
1: Aduh. Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
2: Jauh banget.
1: Jauh ya.
2: Jauh banget. 300 kilo.
1: Aduh. Dari
2: Pemalang. Oke, apa nih?
1: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
2: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
1: Oh, video lirik ya.
2: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
1: Oh, wow.
2: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
1: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
2: Langsung ke Giusti Raka.
1: Oke.
2: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
1: Oke, bisa dicek ya.
2: Dan juga manajerku Grizzly namanya, bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Thank you.
1: Alright, terima kasih
2: GST. Thank you mas.
1: Thank you so much.
2: Sukses selalu.
1: Sukses.
2: Amin. Lu juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
2: Oke, okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu.
1: Thank you Pro 2. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
2: Giusti Raka pamit.
1: Alright, bye-bye.
2: Bye-bye. Music Life Chat.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Selamat malam FM Produ Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada Edi Taman nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Di jam 8 ini sampai nanti jam 12. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan di malam hari ini, menikmatin malam Senin kamu ya. Ini masih hari Senin bro, sabar-sabar ya. Buat lo yang mungkin masih menunggu akhir bulan, harap bersabar karena masih ada seminggu lagi baru nyampe 31 nih. Jujur, Agustus mulai akhir-akhir mulai kerasa pelan nih. Iya gak sih? Kayak di awal kayak cepet banget gitu kan. Tiba-tiba udah tanggal 15, tiba-tiba udah 17, dan sekarang udah tanggal 24. Tapi minggu ini kayaknya bakal jadi minggu yang mungkin sedikit lebih lama ya kerasanya ya. Walaupun besok adalah tanggal merah ya kan. Jadi malam hari ini mungkin lo sedikit bersantai ya kan, menikmatin malam Selasa ya, Senin malam ini. Buat lo semua yang mungkin lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang lagi santai di rumah, gue bakal nemenin lo juga. Jadi pastiin buat lo stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta ya. Kalau tadi ada satu lagu dari Ochan Siagian dan juga Okin dengan Ekspektasi. Sekarang kita bakal beralih ke satu lagu yang ini juga ada eranya, lagu-lagu ini, dan semua orang juga relate dengan lagu ini ya. Ada Joji dengan Glimpse of Us, teman bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget merapat di 0811-801-05 atau merapat di Instagram @produfmjkt ya. Karena gue Edi Tama bakal nemenin lo di malam hari ini sampai nanti kelar jam 12 malam.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Edi di malam hari ini, teman Pro 2. Dan buat lo ya, gue mau ngingetin, jangan lupa buat download ya aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store, yang lo bisa download aplikasinya di situ. Jadi lo sekarang tinggal buka dari gadget lo, dari gawai lo, dari handphone lo, dan lo bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, teman Pro 2 ya. Jadi gak perlu lo harus bawain radio kemana-mana, cukup dengan gadget lo, lo sekarang bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo download sekarang juga ya aplikasi RRI Digital tentunya. Abis ini gue bakal ngasih info soal Jonathan Christie yang ini akhirnya apa ya, memuncaki posisi atau ranking tunggal putra teratas di dunia versi BWF ya. Jadi buat kamu pasin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di temen sama Edin, teman lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan gue mau ngomongin soal Jonathan Christie yang ini akhirnya apa ya, buka puasa juga Indonesia. Karena emang setelah 26 tahun tunggal putra Indonesia puasa berada di peringkat 1 dunia, ada nama Jonathan Christie yang akhirnya menjadi ranking 1 dunia tunggal putra ya. Ini ranking men single BWF. Di mana Jojo ini dipastikan menjadi ranking 1 dunia tunggal putra setelah sejumlah pesaingnya ini gagal mengumpulkan poin yang cukup untuk mempertahankan posisi teratas nomor 2 ya. Jadi pencapaian ini tentunya melengkapi perjalanan panjang Jonathan Christie yang sebelumnya mungkin kita tahu juga ya, sudah meraih berbagai gelar bergengsi, ada emas di Asian Games 2018. Ada juara All England 2024 dan juga juara Asia 2024. Nah, yang menarik adalah di mana Jojo ini justru baru aja tersingkir di babak 16 besar BWF World Championship 2026, tapi hasil itu nggak ngehalanginnya buat mencatat pencapaian besar lainnya dengan menjadi tunggal nomor 1 dunia nih teman Pro 2. Akhirnya ya, setelah terakhir itu Taufik Hidayat ya, Indonesia yang berada di puncak ranking 1 dunia tunggal putra. Akhirnya ada nama Jonathan Christie yang tentunya makin mengharumkan namanya dan juga nama Indonesia di kancah badminton internasional tentunya. Gimana teman Pro 2? Akhirnya setelah 26 tahun, ada lagi ya tunggal putra yang menduduki peringkat 1 dunia. Jadi congrats buat Jonathan Christie ya, sudah menempati posisi 1 dunia di tunggal putra.

0: pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal

rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Bro Do Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edit nemenin lu di malam hari ini. Dan gue mau ngomongin soal Agnesmu yang kemarin setelah meranin ya main di series Reacher Season 4. Ini doi dapat banyak banget pujian ya dari fans-fans internasional melalui media sosial nih. Jadi enggak cuman itu aja, ada aktris dan maksudnya aktris dan juga penyanyi Indonesia ini juga dapetin apa ya kayak fan casting gitu loh untuk sejumlah film dan juga series-series besar yang mungkin kita tahu gitu ya. Salah satunya adalah MCU atau Marvel Cinematic Universe dan juga live action Naruto. Wow. Ini momennya tepat banget sih ya. Karena di media sosial X ya, banyak fans internasional yang bilang mereka ingin Agnesmo ini berperan sebagai Psylocke di reboot X-Men MCU. Dan ada juga yang bilang kalau Agnes ini bakal cocok di live action Naruto yang kabarnya akan dibuat nih. Terutama mungkin ini udah spesifik lagi yang diperanan adalah Tsunade ya. Jadi salah satu akun bahkan bilang mereka memuji acting Agnesmo sampai meminta dirinya untuk memintangi live action Naruto adalah Daniel Richman yang dikenal sebagai entertainment industry insider di Hollywood. Dan lucunya adalah Agnes juga ngerespon ya para fans yang ingin melihat dia ngebintangin beberapa project besar di industri film ya melalui akun X-nya. Jadi gimana teman Pro 2? Menurut lo setelah lo lihat actingnya Doi di Reacher Season 4, apakah cocok nih ya si Agnesmo ini meranin Psylocke di MCU atau bahkan meranin Tsunade di film live actionnya Naruto ya? Karena emang ini gue juga lihat bahkan ada yang bikin ininya ya, AI-nya ya, si Agnesmo meranin beberapa karakternya ya. Ada yang bikin menjadi Tsunade si Agnesmo ini, ada yang menjadi Psylocke gitu kan di X-Men reboot dari MCU. Bahkan ada yang bilang kalau Agnesmo itu meranin Mystic. Wow. Jadi dia bilang Marvel should really cast Agnesmo as Mystic and Jeffrey Jackson as Nightcrawler. Now that will be peak. Gokil sih. Tapi emang seseru itu ya acting Agnesmo di Reacher season yang keempat gitu. Jadi gimana teman Bro 2, apakah lo setuju kalau Agnesmo meranin Tsunade atau mungkin meranin Psylocke atau mungkin meranin Mystic? Let me know ya.

Selamat malam FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, temenin lu di malam hari ini. Dan ini udah mendekati jam 10 malam ya, jadi waktunya buat kamu request teman Bro 2. Buat kamu yang pengen nambahin playlist Edi di malam hari ini boleh banget. Langsung kasih tahu lagu yang pengen lu dengerin malam hari ini ya. Langsung request aja lagu favorit kamu di 0811-800-105. Ada bisa langsung ke Instagram ya di @bro2fmjkt ya. Di jam 10 nanti gue bakal nge-play requestan lo semua. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung gas request sekarang juga, oke?

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdy De Klerek, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 25 Agustus 2026 bertepat di hari Selasa. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabireh Papua Tengah. Mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
2: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Martin kembali lagi menyapa Anda di pagi hari ini dengan semangat yang baru ya, secara di minggu yang terakhir di bulan Agustus. Gimana kabar di tanggal 25 ini guys ya? Baik-baik sayang ya. Oke, enggak apa-apa ya. Itulah harapan Martin untuk teman-teman punya kabar di pagi hari ini ya. Kalau ada kabarnya yang kurang baik ya, atau mungkin yang lagi mengalami berduka cita ya, ya so pastinya mungkin kepergian orang tercinta Anda ya, baik itu orang tua, saudara ya, atau bahkan kakak, adik ya, yang so pastinya doa yang terbaik dari Martin ya, kiranya ya almarhum maupun almarhumah ya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan bahagia bersama Bapa di surga. Oke guys, Martin kembali menyapa Anda di pagi hari ini ya. Buat teman-teman yang mungkin sudah kembali melaksanakan aktivitasnya juga di pagi hari ini, terkhususnya mungkin buat pedagang-pedagang kaki lima yang sedang mempersiapkan dagangannya ya, ya sepastinya mudah-mudahan di akhir bulan ini ya kita bisa memperoleh sesuatu berkat yang jauh lebih baik lagi ya. Oke, kita awali pagi kita di Judge Music di pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Bersama saya di sini Martin. Ya, nanti ya kemenemani Anda semua kurang lebih hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dengan serangkaian acara maupun hiburan ya. Nah, dengan informasi yang terkini untuk Anda ya. Nah, di sepada maupun di musik dan informasi ya. Nah, atau di info Prodo nantinya untuk Anda semua ya. So guys, tetap stay tune aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu ya di Jazz Music, dan nantinya kita melangkah ke segmen yang selanjutnya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi 25 Agustus 2026.

0: But if you never smiled at me.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Tada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa musik hiburan yang Martin hadirkan ya di roh pendengar kita semua. Di segmen acara Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2, ya, buat teman-teman mungkin saja pagi hari ini sedang libur kerja ya, maupun libur sekolah ya, selamat menikmati libur kerja dan libur sekolahnya. Kiranya kebahagiaan selalu ada untuk kita semua.

Yeah. Semua kerja keras, akhirnya bicara sendiri.